ataka pada baka bolle baka baya baba baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya baya Mandalabaka, Mandabraka, Yababaka, Yabashandarabaka, Mandabraka, Yababaka, Likataka, Parabaka, Mandabraka, Yababaka, Yabashandarabaka, Mandabraka, Yababaka, Mandabraka, Yababaka, Le kata kabara baka manda braka baya baba kapole breka ba. Le kata kapole bosa kata kapole breka baya baba. Le manda braka baya baba kapole breka baya baba. Le kata